0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: satenya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Sedulur KB, ayo ndelok RCTI ing channel 28.
7: Tinggi sekali.
8: Keren banget. Pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
6: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Results and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @ Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Wisnu Wiratmaja. 4 orang dalam satu keluarga asal Ambarawa ditemukan meninggal dunia di tenda camping objek wisata Posong, Temanggung, Jawa Tengah. Kasat Reskrim Polres Temanggung AKP Komang Mahendra mengatakan, awalnya satu keluarga tersebut menginap sejak Selasa 26 Mei 2026. Petugas wisata mulai curiga karena korban telah melewati batas waktu check out pada Rabu sore. Saat tenda dibuka, 4 orang yang terdiri dari ayah berinisial MAN, ibu berinisial M, dan dua anaknya AE dan BA ditemukan tidak bernyawa. AKP Komang menambahkan, tidak ada tanda kekerasan dalam tubuh keempat korban. Dugaan sementara mengarah pada keracunan makanan. Seekor kerbau albino langka di Bangladesh yang diberi nama Donald Trump batal disembelih saat Idul Adha usai viral dan jadi sorotan publik. Kerbau seberat 700 kilo itu sebelumnya sudah terjual untuk kurban, namun akhirnya dipindahkan ke kebun binatang nasional di Dhaka setelah pemerintah turun tangan. Popularitas kerbau albino ini melonjak setelah videonya ramai di internet. Banyak warga datang dari berbagai daerah untuk melihat poni pirangnya yang nyentrik yang dinilai mirip dengan gaya rambut Presiden AS Donald Trump. Sebanyak 50 biksu tudong telah tiba di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah setelah menempuh perjalanan spiritual sejauh 666 km dari Bali sejak 9 Mei lalu. Setibanya di kompleks Candi Borobudur, para biksu dari Thailand, Malaysia, Laos, serta 7 biksu asal Indonesia naik ke bangunan candi untuk berdoa dan melakukan pradaksina atau mengelilingi candi searah jarum jam. Selain bentuk perjalanan spiritual, ritual jalan kaki ini juga menjadi bagian dari Indonesia Walk for Peace 2026 untuk menyambut Hari Raya Waisak. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Korea itu cuman idol group aja. Titik. Enggak.
1: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
1: Yeay.
2: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo. Fantastic baby.

0: better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow.
2: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.

0: punya fungsi yang berbeda, sahabat suara. Stasiun Tawang punya fungsi buat mengangkut penumpang kelas elit dan barang. Sedangkan stasiun Poncol lebih banyak melayani tram dan kereta kelas ekonomi. Perbedaan itu akhirnya kebawa sampai sekarang dalam pembagian kelas kereta api. Jadi, kalau kamu punya teman naik kereta lewat stasiun Tawang, jadiin besti, bisa tuh buat pinjem duit.
1: Indonesia.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Lagi galau tapi gak punya temen, mending kamu galau bareng Uan Juicy Lucy aja nih di event Home of Sound 2026. Dalam rangka grand launching Titan Home, Nexa bakal ngadain event seru buat kamu. Bakal ada performance dari Juicy Lucy, Fiera Tail, Guyon Maton, It Gitaf, Juan Reza, dan Ambulance Panic Voice. Ajakin semua teman kamu, mumpung masih ada tiket early bird cuma 80.000 aja nih sahabat suara. Biar lebih murah lagi, jangan lupa juga buat pakai kode ISUARAHOST. Buruan beli tiketnya di homeofsound.id. Event Home of Sound bakal diadain tanggal 21 Juni 2026 di parkir area Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @nexa.eventorganizer.
1: Mahasiswa zaman sekarang itu dituntut buat selalu kreatif. Kalau kamu mau tahu gimana cara jadi anak kreatif, mending kamu datang aja nih ke acara Business Kaleidoskop 2026. Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis Undip bakal bikin ruang untuk anak muda buat mengekspresikan kreativitas lewat seni, musik, dan hiburan. Bakal ada art gallery, band performance, dan bazar kreatif buat buktiin kalau seni bisa tetap berkembang di tengah budaya yang bergerak cepat. Acara ini bakal diadain hari Jumat tanggal 5 Juni 2026.

80-an adalah era terbaik buat anak muda Indonesia. Mulai dari fashion, musik, sampai vibes-nya itu seru banget, sahabat suara. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja ke acara Kaset 80-an Retro Group Tour 2026. Jadi buat para boomers dan milenial yang kangen sama era 80-an, atau anak-anak Gen Z yang penasaran, kamu wajib banget datang ke acara ini. Nikmatin malam penuh nostalgia dan musik legenda

0: kaset 80-an. Acara ini bakal diadain hari Sabtu 6 Juni 2026 di Tektona Cafe Semarang. Ajakin semua teman kamu dan beli tiketnya mulai dari Rp200.000 sampai Rp300.000. Untuk info lengkapnya, bisa WhatsApp ke 0821-2858-9728. Saya ulang ya, 0821-2858-9728. Atau kamu bisa DM Instagram dan TikTok @kaset80-an. Acara ini didukung oleh 90,2 Iswara FM Semarang.
1: Iswara, memainkan musik pilihanmu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
8: Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh.
8: Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Stadion di Semarang yang namanya diambil dari sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah. Semangat terus buat atlet-atlet Jawa Tengah.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara.
0: Suara

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Tuh kan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM di Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

0: Suara-suara warga Indonesia. Annyeong haseyo yeorobun. Yeah, long weekend lagi.
1: Ya, masa mau cameo aja? Harus dapat line lebih panjang gitu. Biar kayak ini Junyoung.
0: Oh iya.
1: Jadi begitu dia bahkan jadi cameo aja tuh diberitain gitu loh.
0: Betul.
1: Jangan sampai kita enggak diberitain.
0: Ayo saya Yerebon.
1: Hari ini sepertinya cerah ya. Dan dari kemarin tuh lucunya gini nih. Apa namanya, di handphone tuh kayak misalnya expected gitu ya. Hujan jam 5 sore, enggak hujan juga. Enggak.
0: Kemarin jam lancar sih.
1: Enggak hujan juga.
0: Sampai malam ya?
1: Enggak ada hujan kok. Enggak ada hujan. Jadi kayaknya
0: enggak. Kemarin itu sekitar maghrib tuh rada gerimis dikit nih.
1: Oh, masa?
0: Iya, jadi tapi cuman kayak enggak nyampe semua.
1: Oh, bocor kali.
0: Iya, Pam langit lagi bocor dikit doang, tapi kayak cuman ini mau hujan enggak ya? Tapi ternyata enggak jadi.
1: Nah,
0: gitu.
1: Itu. Kayak pantes-pantes aja buat nyiram tanaman ya, lumayan ya. Jadi kamu enggak capek kan? Gitu. Yes, ini juga kayaknya cerah lagi sih hari ini ya. Gak tahu nanti kalau misalnya tiba-tiba ada perubahan suasana hati dari si langit.
0: Iya, betul. Kita sekarang tuh kayak gak bisa nentuin gitu.
1: Benar, ya udahlah ya. Mendingan kalau misalnya kamu belum ada ancang-ancang untuk pergi kemana-mana, karena mungkin capek juga ya. Ada yang hari ini tuh udah nyampe rumah karena liburannya udah kepanjangan kayaknya.
0: Enggak dong, kamu harus tetap bertahan karena besok masih libur.
1: Oh iya, buat yang upacara berangkat ya. Daripada nanti suruh ngerangkum loh.
0: Maaf Bu, ini soalnya saya mudik, udah lama gak mudik.
1: Iya, gak apa-apa, gak masalah. Tapi tolong rangkumannya ditaruh di meja saya dengan huruf tegak bersambung.
0: It's okay because I have ChatGPT now ya.
1: Oh iya, betul. Nyantai dulu yuk di dalam. Kalau di luar panas, kita masuk dulu ya ke tempat paling sejuk di rumah kamu, di mana tuh. Karena kita bakal muterin lagu-lagu yang enak-enak. Cuman kalau misalnya jam segini hari Minggu ya muterin lagu K-pop dulu. Ya, jadi buat kamu yang suka lagu K-pop atau mungkin enggak K-popers juga sih, tapi lagi nonton apa series nih, kemarin tiba-tiba nyantol gitu. Terus abis itu lanjut gitu. Lagunya kok enak-enak ya gitu. Udah ada belum kak? Oh belum tentu. Tapi kalau ada nanti kita puterin. Bisa. Yes. Makanya kamu kasih tahu dulu lagi pengen dengerin lagu apa. Hari ini bisa banget lewat WhatsApp ya di 0811-2700-902. Atau bisa juga di Instagram @iswara.smg. Barengan aku Lilian Inji.
0: Bareng sama Kiki P.
1: Dino Regayo.

0: suara-suara warga Indonesia.
1: Yang ini aku pengen loh punya freckles kayak dia.
0: Iya. Tapi Fernan tuh asli ya sih?
1: Asli lah.
0: Asli karena dia kan kemerahan gitu.
1: Enggak terlalu kelihatan kayak Felix gitu ya.
0: Iya, mungkin karena kalau dia kan cenderung lebih ke merah gitu loh.
1: Oh, kalau Felix tuh lebih ke coklat gitu ya.
0: Iya,
1: iya, iya kan beda. Mungkin tone-nya beda ya.
0: Oh, yang satunya
1: cool, yang satu so cool. Tapi ini ada kabar terbaru nih akhirnya ya. Karena mungkin abang-abang yang lain ya lagi punya kesibukan dan kewajiban di tempat lain
0: begitu
1: ya. Nah, akhirnya nih buat yang pada kangen-kangen gitu ya. Seventeen apa kabar? Ada loh kabarnya gitu. Jadi sudah ada kabar terbaru dari Seventeen ya. Ini bacanya gimana ya kira-kira ya? V8. Oke, ini ya. Series handphone ya jadinya ya. V8 ya mungkin ya. V8. Jadi Fate. Oh, bukan Fate. Bukan V8, Fate.
0: Faith.
1: Faith lebih kayak ke faith, keyakinan gitu kali.
0: Oh, iya.
1: Cuman kan karena V8 gitu kan. Jadi bacanya faith gitu kali ya, Ki.
0: Enggak tahu pokoknya itu kan gabungan gitu dari ya. Vernon sama Dee kan.
1: Iya. Ya faith gitu kali ya.
0: Faith.
1: Ya karena Vernon sama Dee, tapi mungkin jadinya faith gitu ya. Akhirnya ada kabar terbaru di mana mereka berdua nih jadi unit disatukan dalam unit barunya Seventeen. Nah, kagak diem-diem baik ya karena udah jadi unit baru. Akhirnya apa nih yang bakal dikasih gitu? Mereka sudah merilis album pertamanya. Bakal merilis album pertamanya di tanggal 29 Juni. Begitu ya. Dan bakal seperti apa nantinya mereka? Tentunya ya, kita tunggu aja. Karena kalau misalnya unit-unit gini kan biasanya kan berbeda ya sama indukannya gitu ya.
0: Beda,
1: ya.
0: Suka-suka mereka sih.
1: Malah justru maksudnya gini kayak
0: warnanya biasanya
1: ya, iya, warna masing-masing ya bener, dari member bener, unit ini.
0: Benar. Jadi kayak memang ya ini kalau Vernon sih kayak gini, apalagi dicampur sama The Eight.
1: Nah, gitu. Itu dengan koploknya ya. Dan ternyata bukan cuman ngerilis album. Jadi nanti ini setelah perilisan album, mereka udah punya jadwal, udah punya rencana bahwa mereka bakal ngonser ya. Konsernya konser unit tentunya. 2026 Vernon The Eight ya, Faith Live yang bakal berlangsung di tanggal 11 dan 12 Juli. Oh, deket ya dari jarak perilisan ini ya. Jadi belajarnya ngapalinnya harus cepet juga nih sahabat. Karena tau-tau nanti ngonser.
0: Iya.
1: Gitu. Konsernya di Hall 1 Kintex Exhibition Center 1 Koyang ya, sebelum nanti mereka bakal ke Hong Kong untuk konser di tanggal 18 sama 19 Juli di Asia World Expo Hall 10.
0: Oh gitu. Jadi harus adil gitu. Di rumahnya Vernon iya, rumahnya Dee juga.
1: Badul. Harus begitu ya kan. Begitu. Dan jadi baru di dua tempat ini dulu ya. Nanti habis itu sambil lihat-lihat nih kiri kanan. Kira-kira siapa lagi ya yang pengen ini gitu, ketemu sama abang-abang dua ini gitu. Aku mau gitu. Ya udah. Nanti kalau misalnya dilihat ada pasar yang lebih luas lagi, ya tentunya bukan enggak mungkin ya mereka nanti bakal konser juga di negara yang lain begitu. Congratulations ya buat Vernon sama Dee 8 yang akhirnya sekarang udah resmi nih. Resmi berkawan ya.
0: Biar gak gelut mulu.
1: Iya. Pokoknya kalian berdua ya harus menjaga kedamaian ya. Karena kalau enggak nanti konsernya bisa waduh, satu ke kanan satu ke kiri nih. Tapi kayaknya bakal seru ya. Cuman enggak tahu kira-kira kalau misalnya konser di sini kita bisa ngikutin pace-nya mereka enggak ya?

0: guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau.
2: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.
3: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
4: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
3: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
4: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
5: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
6: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.
11: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
12: Teh siapa?
11: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
12: Wah.

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus! Ah, seger.
2: Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makan.

pohon asem yang jadi asal usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asem di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asemnya. Selain pohon asem, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Wisnu Wiratmaja. 4 orang dalam satu keluarga asal Ambarawa ditemukan meninggal dunia di tenda camping objek wisata Posong, Temanggung, Jawa Tengah. Kasat Reskrim Polres Temanggung AKP Komang Mahendra mengatakan, awalnya satu keluarga tersebut menginap sejak Selasa 26 Mei 2026. Petugas wisata mulai curiga karena korban telah melewati batas waktu check out pada Rabu sore. Saat tenda dibuka, 4 orang yang terdiri dari ayah berinisial MAN, ibu berinisial M, dan dua anaknya AE dan BA ditemukan tidak bernyawa. AKP Komang menambahkan, tidak ada tanda kekerasan dalam tubuh keempat korban. Dugaan sementara mengarah pada keracunan makanan. Seekor kerbau albino langka di Bangladesh yang diberi nama Donald Trump batal disembelih saat Idul Adha usai viral dan jadi sorotan publik. Kerbau seberat 700 kilo itu sebelumnya sudah terjual untuk kurban, namun akhirnya dipindahkan ke kebun binatang nasional di Dhaka setelah pemerintah turun tangan. Popularitas kerbau albino ini melonjak setelah videonya ramai di internet. Banyak warga datang dari berbagai daerah untuk melihat poni pirangnya yang nyentrik yang dinilai mirip dengan gaya rambut Presiden AS Donald Trump. Sebanyak 50 biksu tudong telah tiba di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah setelah menempuh perjalanan spiritual sejauh 666 km dari Bali sejak 9 Mei lalu. Setibanya di kompleks Candi Borobudur, para biksu dari Thailand, Malaysia, Laos, serta 7 biksu asal Indonesia naik ke bangunan candi untuk berdoa dan melakukan pradaksina atau mengelilingi candi searah jarum jam. Selain bentuk perjalanan spiritual, ritual jalan kaki ini juga menjadi bagian dari Indonesia Walk for Peace 2026 untuk menyambut Hari Raya Waisak. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: suara-suara warga Indonesia.
1: Akhirnya ya, kita sudah bisa nih sekarang ya. Tidak perlu menunggu terlalu lama untuk apakah visa kita dikabulkan atau tidak.
0: Nah, itu dia. Karena kadang tiket udah oke, tour tour udah di book ya kan.
1: Jadi tapi visanya udah, belum turun.
0: Betul gitu. Sekali. Tembus enggak ya?
1: Tembus enggak ya? Gitu. Siapa nih yang mau apakah ada kerabat di sana yang bisa si gitu-gitu dulu. Iya kan?
0: Benar.
1: Apakah ada orang yang dikenal gitu yang bisa dipegang kepalanya gitu ya kan? Nah, akhirnya nih ya, yang tadinya jadi PR buat kamu, terutama yang emang udah nabung, mungkin pengen dong jalan-jalan ke Korea Selatan gitu, tapi visanya kira-kira bisa tembus gak ya? Akhirnya Korea Selatan memberlakukan bebas visa untuk turis Indonesia mulai Mei 2026 ini.
0: Oke.
1: Begitu, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku.
0: Nah,
1: wow, udah kayak voucher diskon ya.
0: Jangan lupa ada bintang di bawah ya kan?
1: Iya, itu kecil tulisannya. Begitu. Bentar. Jadi perlu diketahui bahwa bebas visa ini sifatnya sementara, hanya sampai tanggal berapa tadi ya?
0: Sampai Desember.
1: Oh, Desember. Hanya sampai Desember 2026. Ya, jadi berlakunya kurang lebih 6 bulan ya, Ki ya. Berlakunya kurang lebih 6 bulan untuk kamu berpikir, oh, mau jalan-jalan ke sana nih, gitu ya kan. Syarat dan ketentuannya apa aja sih? Nah, ternyata kebijakan ini pertama tadi tuh untuk kurun waktu terbatas diberlakukan mulai Mei 2026 sampai dengan Desember 2026. Nah, kebijakan ini juga bisa diterapkan dan bisa kamu nikmati ya kalau yang berangkat itu 3 orang atau lebih untuk berlibur selama rentang waktu 15 hari.
0: Oh, berarti kalau aku ngebolang sendirian enggak bisa ya?
1: Enggak bisa. Kamu harus selain ngebolang ngebaling juga.
0: Oke, bolang-baling.
1: Bolang-baling sudah lama tidak makan. Jadi kalau misalnya mau tanpa visa, ya itu adalah syaratnya 15 hari kunjungan berlibur. Terus ini dalam kelompok yaitu adalah 3 orang. Begitu ya, ini syarat utamanya ya yang kita harus catat dulu. Nah, terus juga kita sebagai wisatawan nih wajib didaftarkan dan melalui agen perjalanan. Jadi kalau misalnya kita lewat tour and travel, apa misalnya Kiki Tour gitu ya.
0: Amin.
1: Lewat Kiki Tour misalnya. Nah, Kiki Tour inilah yang nanti harus mendaftarkan 24 jam maksimal sebelum keberangkatan nama atau data-data dari si wisatawan yang akan masuk ke grupnya dia.
0: Oh, jadi gitu. Kalau cuma kita bertiga tanpa tour nggak bisa?
1: Enggak. Jadi memang karena kan itu tadi Ki, kalau misalnya kita mau sendiri misalnya kunjungan ke satu negara, biasanya kan harus ada yang dipegang kan di sana kan?
0: Oh iya.
1: Di negara
0: bener,
1: kunjungan.
0: Bener.
1: Apakah
0: punya
1: ada
0: di
1: keluarga,
0: sana,
1: kerabat, iya, kenalan, siapa?
0: Betul.
1: Nanti bakal di background check juga kan di sana.
0: Iya.
1: Di Korea Selatan siapa? Oh, ada Bibi Kim misalnya gitu. Bibi Kim tinggal di mana? Alamatnya gini. Kalau di sana tuh memang dia sebagai apa?
0: Kita
1: gitu.
0: Ada aura.
1: Betul kan, sama nih posisinya. Oh, di sana iya, kan juga
0: dia nggak bisa yang ngejamin kita.
1: Kan harus yang domisili di sana ya. Domisili dalam kurun waktu ya. Begitu. Nah, terus ya kebijakan ini dalam waktu singkat dulu bisa jadi nih mungkin karena memang dari pemerintah Korea Selatan tuh mau ngelihat dulu kali ya Ki ya. Selama 6 bulan ini kalau misalnya diberlakukan kira-kira nih dari Indonesia nanti berapa ada peningkatan enggak ya gitu. Untuk nantinya sektor pariwisata di sana tuh bisa lebih berkembang lagi gitu. Karena memang kalau misalnya untuk domestik kan mungkin ya ibaratnya seberapa banyak sih kita nih sebagai warga Indonesia jalan-jalan ke Bali. Iya kan?
0: Iya. Yeah.
1: Belum tentu.
0: Betul.
1: Ya. Kemana lagi? Karimun Jawa misalnya, belum tentu.
0: Yeah.
1: Nah, supaya lebih ramai biasanya bakal lebih menarik itu adalah orang-orang yang dari luar negara kita sendiri. Nah, sama di Korea Selatan juga begitu. Supaya sektor pariwisatanya itu bisa makin rame ditariklah ini wisatawan terutama dari Indonesia.
0: Betul.
1: Kenapa Indonesia, Ki? Menurutmu kenapa?
0: Karena memang base terbesar K-popers tuh Indonesia.
1: Betul sih.
0: Selain Indonesia, pokoknya Asia Tenggara sih. Itu betul, paling gede pasarnya ya.
1: Betul.
0: Apalagi setelah kemarin apa sih namanya?
1: Apa tuh?
0: Apa sih itu yang Asia Tenggara War itu apa sih?
1: Oh, itu sibling
0: ya. Yang sibling itu kan makanya kayak digodok kan juga memang buat visa gratis biar kayak udah-udah kita damai
1: baikan
0: aja,
1: kita pengen salaman aja. Gitu. Jadi mungkin di sini posisinya posisi dari pemerintah Korea Selatan selain memiliki kepentingan itu tadi ya untuk meningkatkan sektor pariwisata juga adalah untuk kayak semacam moderator nih ya untuk mendamaikan begitu. Ini banyak yang indah loh, kenapa kita harus gitu. Betul. Jangan sampai terhalang gara-gara hubungan yang enggak enak satu sama lain. Gitu lah ceritanya. Karena di sana katanya juga banyak ya tempat-tempat yang menyenangkan untuk bisa dikunjungi.
0: Percaya sih kalau itu sih.
1: Kalau kamu pengennya tuh lebih ke apanya sih Ki, kalau misalnya ke sana? Maksudnya kayak ke pusat perbelanjaan atau mungkin ke tempat-tempat syuting, set syuting.
0: Aku
1: atau
0: pengen jajan sih kalau di sana sih.
1: Jajan kan berarti kan?
0: Iya, lebih ke jajan.
1: Pengen nyobain.
0: Iya.
1: Rasa aslinya di sana tuh kayak gimana sih?
0: Betul, lebih ke jajan.
1: Jadi kalau misalnya nggak dikasih ketumbar, rasanya kayak gimana?
0: Bener, lebih ke jajan sih.
1: Gitu ya. Terus kamu bakal sebagai orang Indonesia, kadang kita kan lidahnya kan beda ya. Kalau kita

0: apa namanya, ngejrengnya sengejrengnya di sini. Kalau menurutku di sini tuh ngejreng banget sih.
1: Kan ada Shin Ramyeon. Itulah aman sih kalau di Korea ada Shin Ramyeon.
0: Oh gitu ya. Yeah. Oh itu udah aman banget ya.
1: Aman banget.
0: Iya iya iya iya iya. Ya. Eh tapi ternyata ya nih. Selain tadi itu ya kan, selain tadi itu ini kenapa sih kok harus didaftarkan? Nah, ini mungkin ada yang kenapa sih kok enggak percaya banget sama kita? Mm-hmm. Ya, hari gini ya, siapa yang mau percaya?
1: Ada kenapa? Negara yang percaya banget tuh ada. Negara kita.
0: Waduh. Jadi ini adalah salah satu upaya dari pemerintah di sana. Kenapa kok harus didaftarkan gitu kan? Terlebih karena memang gak ada itu tadi ya, kerabat yang diharuskan menjadi syarat gitu keberadaannya di sana. Yaitu adalah untuk mencegah tinggal ilegal gitu.
1: Ya, ya setuju sih.
0: Jangan sampai nanti gini aja deh, kita lihat ya. Paling gampang nonton di drama. Berapa banyak sih orang-orang penduduk asli sana yang bahkan mereka itu untuk tinggal itu harus tinggal di semi basement yang nggak dapat penerangan,
1: nggak ada jendela,
0: cahaya matahari,
1: jendelanya cuma hiasan
0: digambar,
1: doang,
0: digambar ya,
1: hiasan doang. Sedih banget.
0: Jangan sampai nih, apalagi kita yang nggak tahu apa-apa di sana tuh malah jadinya nanti cuma ngegembel doang gitu.
1: Ntar kalau ada apa-apa juga kan, kalau di sana kan kayak semuanya kan memang tanggung jawab pemerintah ya.
0: Mm-mm.
1: Terus akhirnya pemerintahnya juga bingung, ini identitasnya gimana, ini siapa, mau dikembaliin kemana juga kan susah kan ya.
0: Iya begitu. Jadi ya udah 15 hari udah cukup lah ya. Udah cukup saldonya belum tentu
1: iya,
0: cukup ya kan.
1: Iya.
0: Gak
1: usah lama-lama.
0: Gak usah lama-lama. Udah ya. Pokoknya udah bisa anyong haseo aja udah bagus.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

Tawang punya fungsi yang berbeda, sahabat suara. Stasiun Tawang punya fungsi buat mengangkut penumpang kelas elit dan barang. Sedangkan Stasiun Poncol lebih banyak melayani tram dan kereta kelas ekonomi. Perbedaan itu akhirnya kebawa sampai sekarang dalam pembagian kelas kereta api. Jadi, kalau kamu punya teman naik kereta lewat Stasiun Tawang, jadiin bestie, bisa tuh buat pinjem duit.

0: suara-suara warga Indonesia. Hai.
1: Loh. Kita emang agak bangun kesiangan gitu ya di live TikTok buat hari ini. Hai Anyang. Yang udah join, halo, cepet banget sih, gercep banget, ya ampun. Tapi jangan sampai kamu ketinggalan ya di waktu yang terbatas, seperti layaknya bagaimana Korea Selatan memberlakukan kebijakan visa visa bebas visa untuk turis Indonesia ya.
0: Iya, karena tinggal bentar lagi.

0: persiapkan gitu ya, buat nantinya tuh bakal rilis mulai per 1 Juni. Karena 1 Juni itu kan jatuhnya emang pas hari Senin. Biasanya tuh kalau misalnya slot drama tuh Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu. Sama drama weekend ya Ki ya. Ya kan biasanya kan emang kayak gitu kan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, terus Jumat, Sabtu atau Sabtu, Minggu biasanya gitu.
1: Yes.
0: Begitu. Walaupun memang

0: Iya,
1: iya kan?
0: Tapi kan dia emang udah bye-bye, udah bye-bye.
1: Ya ampun.
0: Sampai kemarin aja waktu presscon dia kan udah enggak ikutan.
1: Oh, begitu ya. Oke. Nih, ya, per tanggal 1 nanti bakal ada yang langsung tayang di hari Senin, yaitu adalah Doctor on the Edge. Doctor on the Edge. Jadi di sini pemerannya itu ada Lee Jae-wook, ada Shin Ye-eun. Shin Ye-eun tuh juga termasuk smiling face banget.
0: Iya, ya, mukanya bisa kayak gitu ya.
1: Senyum itu langsung.
0: Iya, benar.
1: Apa namanya kayak
0: matanya, matanya tuh kayak
1: iya. Smiling eyes, smiling face, gitu.
0: Kayak Tiffany kan?
1: Betul, betul. Jadi cantiknya tuh karena dia tuh emang kayaknya apa ya? Kita kalau mau ngobrol sama dia tuh kayak welcome aja gitu.
0: Benar-benar ya.
1: Terus juga ada Ho Min Ki, ada Lee So Kyung, dan juga ada Kim Yoon Woo. Ya, genrenya ini adalah medical romance, bakal tayang di platform ada Disney Plus Hotstar, dan jumlah episodenya sudah confirm 12. Menceritakan tentang Do Ji Woo ya, dia ini.

0: ini juga ada teach you a lesson ya. Ini ada Papa Muyol, Papa. Ada Kim Muyol di sini ya, mas-mas mateng sekali. Terus ada Isong Min, ada Cingki Jo ya. Terus juga ada Pio ya. Pio nih makin hari dia kayak makin betah ya depan kamera.
1: Iya dong. tapi Pio udah lama enggak main juga kok. Dia iya, lebih ya ke variety show.
0: Banyak ya variety show ya dia yang host di situ ya. Nah, genrenya adalah action thriller. Terus platformnya adalah Netflix. Enggak tahu nanti apakah bakal rilis sekali langsung 10 episode ya soalnya nih ya. Tanggal rilisnya di tanggal 5 Juni.
1: Aduh, ini tuh enggak ada komedinya ya, action thriller banget.
0: Enggak
1: ada
0: tahu komedinya, please. Soalnya udah ada Pio-nya masa enggak komedi? Udah sama ada Cingki Jo.
1: Iya, kelihatannya lebih kece, kelihatan ada komedi dikit.
0: Iya, ini mereka sudah kocak-kocak sekali ya. Jadi Teach You Lesson ini mengisahkan tentang krisis kedisiplinan di dunia pendidikan yang membuat wibawa guru tuh akhirnya menurun gitu ya. Dan dari situlah muncul berbagai persoalan sosial. Wah, ini seperti perbincangan aku dan Kiki tadi.
1: Oh iya betul.
0: Pas lagi off air ya. Nah, di situ ada kemudian yang merasa tergelitik ya, yaitu adalah dari pihak pemerintah yang segera gercep membentuk Biro Perlindungan Hak Pendidikan untuk bisa nanganin sekolah-sekolah yang dianggap masuk list bermasalah gitu. Nah, di sini tugasnya Mas Muyol sebagai Nahwajin ya, dia harus bareng sama timnya itu menjadi pengawas di berbagai sekolah dengan kewenangan khusus.

orang ya mereka ya. Sudah jelas nih abang-abang. Ada Soingguk, ada Pak Cion, ada Kang Mina. Kang Mina tuh yang mana sih? Oh ini, dia tuh cantik banget ya. Genrenya romance, komedi.

0: ceritanya tentang Cha Ji-yoon ya, karyawan senior yang dia tuh lagi boring dan terpaksa bekerja di bawah arahan manajer yang ternyata sikapnya tuh kaku banget. Nah, siapakah sang manajer itu? Yaitu adalah Kang Siwo yang diperanin sama Seungguk di Saem Electronic. Nah, di situ ya mereka tuh sibuk banget kerjaannya gitu. Rutinitas yang membosankan begitu kan. Ya sebenarnya awalnya tuh kayak banyak ketegangan, tapi kemudian lama-lama biasalah ya. Dari benci menjadi cinta gitu. Begitu. Nih ada Abang So Ji-sup juga. Dramanya berjudul Agent Kim. Agent Kim Reactivated. Reactivated itu berarti difungsikan kembali, dipanggil ulang ya, gitu ya. Ayo, kamu
1: balik lagi.
0: Gitu. So Ji-sup, Jo Sang-wook, Choi Dae-hoon, Yoon Kyung-ho, wah, sonaan, waduh, mahal. Genre-nya thriller. Wah, Kiki nggak nonton nih. Platformnya Netflix. Jumlah episode masih belum confirm, antara 8 sampai 10 kemungkinan ya. Bakal rilis 26 Juni. Mengisahkan tentang manajer Kim. Dia seorang ayah aja, tenanglah hidupnya sama keluarganya gitu. Tapi kemudian terusik ketenangannya karena ada ancaman dari masa lalu yang muncul dan menurutnya tuh membahayakan anaknya dia, putri tunggalnya gitu. Akhirnya dia harus aktif lagi dengan mengaktifkan kembali kemampuan tempurnya dia dari sosok ayah yang biasa aja ya. Ini mungkin tetangga yang bakal kaget ngeliat ya. Loh Pak Kim kok sekarang kok jarang di rumah? Manajer Kim ini kemudian berubah menjadi figur yang berbahaya. Jadi dia nih agent Kim itu berarti dia adalah seorang secret agent ya sepertinya ya. Atau mungkin
1: berarti kayak yang kemarin gak sih dramanya dia yang apa itu namanya?

0: lucu lucu lucu lucu. Cuman di sini dia sosok sebagai seorang ayah udah punya keluarga di sini.
1: Oh iya iya iya.
0: Jadi romantisnya udah confirm.
1: Oke.
0: Okay. Dan yang terakhir ada Notes from the Last Row ya. Di sini ada Choi Min Sik, Choi Yoon Nook dan Ho Jun Ho. Genrenya drama. Netflix juga 6 episode nih kayak langsung glondor sih ya. Dan bakal tayangnya sama di tanggal 26 Juni. Ini mengisahkan tentang Ho Moon Ho ya, seorang profesor sastra yang dulu cita-citanya tuh pengen jadi seorang penulis.

ya, seseorang kemudian bisa apa ya istilahnya ya, kayak bisa bangkit lagi ya dari rasa ya udahlah gini aja, hidup mah dijalanin aja gitu. Tapi ternyata dia sampai di satu titik untuk, oh ternyata hidup gak cuma dijalanin aja, harus ada api-apinya nih biar kita bisa merasakan letupan-letupan itu. Gitu lah kira-kira ya. Itu tadi drama-drama Korea yang bakal rilis per mulai 1

0: udah long weekend aja masih di sini. Orang-orang mah udah nonton konser FC.
1: Makanya loh, udah pada ke Bromo. Ya kan?
0: Dari zaman Bromo waktu itu ada apa namanya? Ada kebakar sampai sekarang udah ijo lagi.
1: Ijo-ijo lagi.
0: Kita masih belum ke sana.
1: Entar sampai ada bunga-bunga juga kita belum ke sana.
0: Iya, sampai udah bunga berguguran habis itu tumbuh lagi kita masih belum kesana.
1: Makanya.
0: Sesedih itu ya. Ya ampun. Maaf ya, kamu jadi dicurhatin. By the way, terima kasih ya buat yang udah pada join tadi. Join siapa? Join Sung. Ya. Dah, ya, siapin dulu duitnya. Ini banyak konser nih abis ini. Kita mendingan baca yang udah pada join dulu ya. Alhamdulillah. Oke, oke, oke. Ini ada yang ulang tahun. Mana tadi yang ulang tahun ya? Hari ini yang ulang tahun siapa aja, kita mau tanya sama Kak Yani dulu ya. Kak Yani, nih HBD, tuh Yongjae-nya TWS, TWS tuh baca gimana? Waktu itu aku udah belajar loh, tapi habis itu lupa lagi. Yunho, Very Very, Very Very ya, Castle, MCND, tuh Rukai, Give It Up. Kayaknya emang gak cocok nih gue sama Gen 6 nih.
1: Ya nggak apa-apa, mending baca gitu aja daripada
0: sok tahu ya,
1: sok Inggris gitu atau sok Korea.
0: Maaf
1: gitu
0: ya untuk para fans, supaya kalau misalnya salah mohon dikoreksi karena emang kita beneran nggak tahu baca. Ya, lagunya Give It Up, Give It Up, bukan itu. Ngaco. Terus ada lagi ya kan. ada Kak Rahmat nih. Rahmat, bilang apa Kak Rahmat? Seperti tadi ada kata-kata bijak dari Kak Rahmat. Mana sih, Ki? Yang baru tuh yang mana? Oh ini ya. Bacain, Ki.
1: Selamat pagi kakak-kakak. Mau request dong Baby Monster yang Better Up.
0: Untung tadi Kiki ini
1: hampir ya,
0: hampir
1: kelewat loh.
0: Iya, tapi tadi untuk gitu ya.
1: Ada kata-kata nih.
0: Ada kata-kata, cakep.
1: Cakep. Be more wise than before, 'cause digitally years ready on.
0: Oh.

0: lebih bijaksana sebelum kita menuliskan dan klik send, ya.
1: Yes.
0: Harus hati-hati, jangan sampai kita menyesali komentar yang kita tinggalkan di postingan seseorang. Kitanya udah lupa, tapi ternyata ada.

0: Terima kasih juga ya buat yang udah join di TikTok, live TikTok. Wah, sekarang like kita 501 loh. Udah kayak
1: SS501 dong.

0: Wah, apakah wah ada Abang Denny Silalahi. Bang, ini kemarin ada yang bilang, "Eh, go NG dong, go NG." Gitu katanya Den. Jadi apakah hari ini kamu lagi istirahat atau mungkin tetap lanjut ya? Statusnya mungkin kalau kemarin tuh sebagai dirimu sendiri, hari ini sebagai anak mama, papa, jadi supir keluarga misalnya, atau harus melakukan sesuatu yang di luar rencana ya, kayak misalnya udah punya rencana apa, tiba-tiba hari ini malah justru sakit,
1: ya kan?
0: Gak enak banget,
1: gak enak gitu ya. Mudah-mudahan cepat sembuh yang lagi gak enak badan.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: kita tercinta. Kita dengerin yuk beberapa ucapan dari sahabat suara buat Kota Semarang.
1: Halo sahabat suara, aku mau ngucapin
2: selamat ulang tahun
1: Kota Semarang
2: ke 479.
1: Mudah-mudahan

0: semakin bersih, semakin top lah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Kan banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM Isuara Semarang, suara warga Indonesia.

Soalnya pasti ada nih beberapa orang yang bakar-bakarnya tuh di weekend ini. Coba pesan dulu, kamu tim bakar-bakar hari H Idul Adha atau H plus nih? Tapi selamat buat kamu yang bakar-bakarnya sekarang banget, jam ini banget ya. Karena bakar-bakar kamu bakal aku temenin selama 1 jam ke depan di program Jawara Jajaran Lagu Pilihan Iswara. Pantengin terus Jawara selama 1 jam ke depan, karena siapa tahu lagu favorit kamu masuk di chart Jawara minggu ini. Sebelum kita mulai countdownnya, aku mau ingetin lagi nih, buat selalu request lagu favorit kamu di 0811-2700-902. Karena siapa tahu lagu favorit kamu bisa masuk ke Jawara dan diputar sama kita selama 1 minggu ke depan.

0: And here we go. Kita mulai countdown-nya. Ini dia di posisi ke-12. Ada Ariel Noah dan Raisa. Senang dengar suaramu lagi.
1: Nomor 12.

0: suara warga Indonesia. Itu dia peringkat ke-11 kita, ada Reality Club Close to You. Setelah 10 tahun konsisten bikin lagu pakai bahasa Inggris, akhirnya Reality Club ngerilis lagu full bahasa Indonesia berjudul Close to You nih sahabat suara. Sebenarnya lagu ini tuh ada dua versi, versi Indonesia sama versi Inggris. Tapi yang paling sering di request dan didengerin itu yang bahasa Indonesia loh. Sebenarnya pertama kali ditulis dan dibuat lagu ini itu pakai bahasa Inggris sahabat suara. Tapi akhirnya para personil mutusin buat bikin versi Indonesianya aja sekalian gitu. Mereka juga sempat kesulitan buat nerjemahin lagu ini ke bahasa Indonesia nih. Tapi untungnya ada satu personil bernama Nugi yang berhasil mempercantik lagu ini. Cakep. Lagu ini tuh nyeritain tentang rasa syukur, kebutuhan batin, dan kerinduan buat lebih dekat sama yang pencipta nih. Lagu ini tuh nyeritain tentang rasa syukur, kebutuhan batin, dan kerinduan buat lebih dekat sama sang pencipta nih. Tuh, ternyata lagu ini soal hubungan sama sang pencipta ya sahabat suara. Soalnya masih ada tuh beberapa story atau video TikTok sama pacarnya pakai backsound lagu Close to You. Banyak yang ngira kalau lagu ini itu soal hubungan LDR sahabat suara. Ya gak salah juga sih sebenarnya. Tapi akhirnya seenggaknya kamu tahu lah ya lagu ini itu nyeritain soal apa. Uniknya lagu ini itu ditulis sama sang vokalis Fathia Izzati waktu dia lagi di Bali tahun 2024 nih. Katanya waktu itu Fathia lagi ngalamin hidup yang reflektif. Akhirnya keluar deh lagu cantik dari Reality Club yang satu ini. Walaupun lagunya kedengerannya santai, tapi maknanya ternyata berat banget sahabat suara. Jadi mulai sekarang stop posting pacar kamu pakai lagu Close to You. Gak ada yang bercanda, Humi, siapa gue? Next, kita langsung lanjut aja ke posisi 10. Ada Wijaya 80 dan Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang.
1: Nomor 10.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Tahu nggak, alien itu beneran ada tahu?
5: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
4: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
5: Ayah aku juga kenal sama alien.
4: Ayah aku presiden.
5: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
6: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
7: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
9: Baru? Wih, keren pack barunya.
8: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
9: Mau.
10: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
8: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
10: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
8: Amazing.
10: Masa gak mabar lagi?
8: Iya lagi, iya lagi.
10: Sip the mood feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
8: Dari Wings Food.
11: Stadion di Semarang yang namanya diambil dari sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah. Semangat terus buat atlet-atlet Jawa Tengah.
12: Iswara, suara warga Indonesia.
13: Nomor 9.

FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Itu dia peringkat ke-8 kita di Chart Juara minggu ini. Ada Rizky Febian, Malam Rawan. Waktu yang paling rawan itu emang malam hari ya. Rawan kemalingan, rawan tawuran, sama satu lagi rawan

0: rahasia yang harus ngerelain orang yang dia suka karena perasaannya gak pernah dibales nih. Bisa dibilang temanya relate sih sama banyak orang. Pasti kamu pernah deh suka sama seseorang tapi cuma bisa dipendem doang. Kamu tuh takut kalau kamu ngungkapin perasaan ke dia malah bikin hubungan kamu tuh jadi canggung atau mungkin malah menjauh terus asing deh. Jadi kamu cuma bisa diem, terus overthinking malam-malam. Tapi kalau kata Rizky Febian ya, gak semua cinta itu harus diungkapin, sahabat suara. Diem aja tuh udah cukup banget dan bisa jadi bentuk terdalam dari sebuah perasaan itu sendiri. Wah, deep ya. Gimana? Setuju gak? Uniknya lagi, MV lagu ini itu dibintangin sama Irfan Gofur, sahabat suara. Buat kamu yang belum tahu, Irfan Gofur adalah seorang content creator yang kontennya itu nunjukin kalau dia selalu nyempil di berbagai momen artis. Kamu coba cek aja deh di TikToknya, Irfan Gofur. Wah, lucu banget. Nah, di MV ini, Irfan juga nyempil di beberapa momen sama kayak di konten yang sering dia buat nih. Biar lebih jelas, mending kamu langsung cek aja deh di YouTube-nya Rizky Febian. Iya, yeah, yeah. Next, di posisi ketujuh nih, ada Dendi Nata, Bahagia Akan Datang.
1: Nomor 7.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Lagi galau tapi gak punya temen, mending kamu galau bareng Uwan Juicy Lucy aja nih di event Home of Sound 2026. Dalam rangka grand launching Titan Home, Nexa bakal ngadain event seru buat kamu. Bakal ada performance dari Juicy Lucy, Fiera Tail, Guyon Maton, It Gitaf, Juan Reza, dan Ambulance Panic Voice. Ajakin semua teman kamu, mumpung masih ada tiket early bird cuma 80.000 aja nih sahabat suara. Biar lebih murah lagi, jangan lupa juga buat pakai kode ISUARAHOST. Buruan beli tiketnya di homeofsound.id. Event Home of Sound bakal diadain tanggal 21 Juni 2026 di parkir area Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @nexa.eventorganizer.
1: Mahasiswa zaman sekarang itu dituntut buat selalu kreatif. Kalau kamu mau tahu gimana cara jadi anak kreatif, mending kamu datang aja nih ke acara Business Kaleidoscope 2026. Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis Undip bakal bikin ruang untuk anak muda buat mengekspresikan kreativitas lewat seni, musik, dan hiburan. Bakal ada art gallery, band performance, dan bazar kreatif buat buktiin kalau seni bisa tetap berkembang di tengah budaya yang bergerak cepat. Acara ini bakal diadain hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 di Converso Coffee and Eatery Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @biskop.undip. Banyak yang bilang tahun 80-an adalah era terbaik buat anak muda Indonesia. Mulai dari fashion, musik, sampai vibes-nya itu seru banget sahabat suara. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja ke acara Kaset 80-an Retro Group Tour 2026. Jadi buat para boomers dan milenial yang kangen sama era 80-an, atau anak-anak Gen Z yang penasaran, kamu wajib banget datang ke acara ini. Nikmatin malam penuh nostalgia dan musik legenda.

0: kaset 80-an. Acara ini bakal diadain hari Sabtu 6 Juni 2026 di Tektona Cafe Semarang. Ajakin semua teman kamu dan beli tiketnya mulai dari Rp200.000 sampai Rp300.000. Untuk info lengkapnya, bisa WhatsApp ke 0821-2858-9728. Saya ulang ya, 0821-2858-9728. Atau kamu bisa DM Instagram dan TikTok at kaset80an. Acara ini didukung oleh 90,2 Iswara FM Semarang.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Nomor 6.

RMI Suara, Suara Warga Indonesia. Dan itu dia Sheila on 7 sederhana yang jadi Big Five kita di minggu ini. Ada band yang ngasih kado buat band itu sendiri nih, sahabat suara, mandiri banget. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7. Lagu terbaru dari Sheila berjudul Sederhana ini adalah kado istimewa buat ngerayain 30 tahun mereka berkarya di tanah air nih. Dan yang bikin unik, lagu ini nampilin lagi sentuhan music rap di lagunya mereka nih. Terakhir, kalau gak salah ya, lagu Sheila yang ada unsur rapnya itu kayaknya lagu Pemuja Rahasia deh. Itu aja di tahun 2004, sahabat suara. Ingat ya, aku Sheila geng bro. Katanya Mas Eros, sang gitaris, lagu ini juga buat anak muda nih, sahabat suara. Soalnya lagu ini tuh ngajak anak muda yang lagi ngadepin problematika kehidupan buat bisa bedain antara keinginan dan kebutuhan. Sheila pengen anak muda zaman sekarang itu lebih memprioritaskan kebutuhan di atas keinginan. Tapi bener sih, di umur 20-an itu pertimbangan antara keinginan dan kebutuhan selalu debat di otak, gak berhenti-berhenti. Kadang itu yang bikin anak-anak muda tuh jadi impulsif loh, sahabat suara. Contoh nih, ada yang lebih milih jajan kopi setiap hari daripada beli kebutuhan kos-kosan. Tapi aku juga kadang ngerasain kayak gitu kok. Tenang sahabat suara, kamu itu gak sendirian, ada aku. Kadang aku tuh ngerasa aku rela ngorbanin kebutuhanku buat dapetin yang aku mau. Ya lagi aku ubah sih pelan-pelan, tapi emang susah. Tapi aku yakin aku pasti bisa. Yuk, bisa yuk, bareng-bareng yuk. Yang parahnya lagi, ada yang lebih milih dinner sama pacarnya di tempat mewah daripada bayar kuliah. Aduh, miris. Hayo, ngaku, siapa itu? Ajak-ajaklah kalau dinner, bertiga gak apa-apa, aku juga, ayo. Langsung aja kita dengerin di podium keempat nih, ada Juicy Lucy, Gurun Hujan.

0: 105,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga

0: satu kali. Sebelum kita umumin juara kita di minggu ini, kita recap dulu yuk siapa aja sih peringkat ke-12 sampai peringkat ke-2 di Cajawara minggu ini. Di peringkat ke-12 ada Ariel Noah dan Raisa, senang dengar suaramu lagi. Di peringkat ke-11 ada Real The Club, Close To You. Di peringkat ke-10 ada Wijaya 80, Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Di peringkat ke-9 ada G Indrawari, Seribu Kali. Di peringkat ke-8 ada Rizky Febian, Malam Rawang. Di peringkat ke-7 ada Dendi Nata, Bahagia Akan Datang. Di peringkat ke-6 ada Bernadia, Raben Jauh. Di peringkat ke-5 ada Sheila on 7, Sederhana. Di peringkat ke-4 ada Juicy Lucy, Gurun Hujan. Di peringkat ke-3 ada Kesha Lefronka, Pelarian. Dan di peringkat ke-2 ada Adrian Khalif, 2001 Kali. And here we go, yang akhirnya berhasil ngerebut mahkota Cajora minggu ini nih, our top hits for the week. Peringkat pertama ada Liodra, Pura Pura.
1: Dan kita sambut juara kita minggu ini.

0: 101,2 FMI Suara-Suara Warga Indonesia. Itu dia juara kita di minggu ini. Big congratulations buat Liodra Pura-Pura. Hayo ngaku, siapa yang masih suka pura-pura bahagia di depan pasangannya? Mau pacar kamu bohongin kamu berkali-kali, kalau ditanya sama temen, kamu happy gak sih sebenarnya sama dia? Jawabannya tetap, aku happy kok, sumpah happy banget. Kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu ini cocok banget nih buat kamu sahabat suara. Lagu baru dari Liodra yang rilis bulan April kemarin ini nyeritain soal fase terberat seseorang yang dikhianatin dan harus berpura-pura seolah semuanya itu baik-baik saja. Liodra juga ngaku kalau lirik dari lagu Pura-Pura ini deket banget sama pengalaman pribadinya. Katanya nih, dia sering banget pura-pura kuat di depan banyak orang sahabat suara. Tapi sekarang, dia lebih milih buat jujur sama perasaannya walaupun kadang emang gak enak dan rasanya tuh sakit sendiri. Gak sendirian, Liodra itu juga dibantu sama musisi Anmesh Kamaleng dalam pembuatan lagu ini nih. Mulai dari nulis, jadi composer, producer, sampai ngisi vokal latar di proyek ini. Palu gak ada pokoknya Anmesh mah ya. Apa yang lu mau, gue ada. Tapi hal yang bisa kamu ambil dari lagu ini adalah menerima perasaanmu sendiri itu penting loh sahabat suara. Satu hal yang bikin kamu gak nyaman, kalau dipendam terus-terusan bakal meluap juga dan malah akhirnya jadi makin gak enak semuanya. Jadi buat kamu yang masih pura-pura bahagia di depan banyak orang, mending hilangin deh kebiasaan itu. Kalau kamu lagi sedih ya, ya sedih aja udah. Kalau kamu mau nangis, ya udah nangis. Kalau mau marah, ya luapin amarahnya. Yang penting, kalau kata aku mak, jangan sampai mukul orang. Dan itu dia sahabat suara, jajaran lagu pilihan Iswara di minggu ini. Thank you buat kamu yang udah mantengin battle chart kita selama 1 jam ini. Special thanks buat Danar as music director, Irsyad sebagai scriptwriter, Farik di produksi, dan semua recording companies yang terlibat. Dan jangan lupa juga buat cek streaming kita di Noise ataupun di Roof. Gina Jaya signing out, dan ketemu lagi di jawara berikutnya. Bye!
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Menara Pisa yang ada di Semarang adalah

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official. Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
0: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Wisnu Wiratmaja. 4 orang dalam satu keluarga asal Ambarawa ditemukan meninggal dunia di tenda camping objek wisata Posong, Temanggung, Jawa Tengah. Kasat Reskrim Polres Temanggung AKP Komang Mahendra mengatakan, awalnya satu keluarga tersebut menginap sejak Selasa 26 Mei 2026. Petugas wisata mulai curiga karena korban telah melewati batas waktu check out pada Rabu sore. Saat tenda dibuka, 4 orang yang terdiri dari ayah berinisial MAN, ibu berinisial M, dan dua anaknya AE dan BA ditemukan tidak bernyawa. AKP Komang menambahkan, tidak ada tanda kekerasan dalam tubuh keempat korban. Dugaan sementara mengarah pada keracunan makanan. Seekor kerbau albino langka di Bangladesh yang diberi nama Donald Trump batal disembelih saat Idul Adha usai viral dan jadi sorotan publik. Kerbau seberat 700 kilo itu sebelumnya sudah terjual untuk kurban, namun akhirnya dipindahkan ke kebun binatang nasional di Dhaka setelah pemerintah turun tangan. Popularitas kerbau albino ini melonjak setelah videonya ramai di internet. Banyak warga datang dari berbagai daerah untuk melihat poni pirangnya yang nyentrik yang dinilai mirip dengan gaya rambut Presiden AS Donald Trump. Sebanyak 50 biksu tudong telah tiba di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah setelah menempuh perjalanan spiritual sejauh 666 km dari Bali sejak 9 Mei lalu. Setibanya di kompleks Candi Borobudur, para biksu dari Thailand, Malaysia, Laos, serta 7 biksu asal Indonesia naik ke bangunan candi untuk berdoa dan melakukan pradaksina atau mengelilingi candi searah jarum jam. Selain bentuk perjalanan spiritual, ritual jalan kaki ini juga menjadi bagian dari Indonesia Walk for Peace 2026 untuk menyambut Hari Raya Waisak. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Iswara.

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Daerah Semarang yang paling bersih yang pernah gue kunjungin.
2: Oh ya ini Pak, perumahan BSB.
1: Itu tuh jadi, klaster, mereka sudah punya standar kebersihannya sendiri. Kampung bersih.
2: Iya, kenapa kita nggak bikin tematik kampung bersih aja, biar Semarang bersih terus kan?
1: Iya. Oke, kalau di tempat gue nih di belakang, itu ada tuh sampah plastik disediain. Nanti kalau misalnya udah kumpul, dijual
2: sampahnya itu.
1: Oh iya, yang sampah itu plastiknya. Ya,
2: yang khusus ada bak buat bank sampah
1: iya.
2: Itu. Sampah gue di rumah banyak. Gue bisa deposito gak sih?
1: Gue malah pengennya jadi ini, nasabah prioritas.
3: Nomor antrian 83 menuju teller A.
1: Halo, permisi Bapak. Ini saya mau
2: ya?
1: Apa namanya, nabung.
2: Oh iya, oke, okay. Ini saya coba hitung dulu ya Pak ya.
1: Ya, ya.
2: Kan masuknya ke crusher. Bukan dihitung dulu ya, masuknya ke crusher. Dihitung, dikeluarin jadi yang jadi serpihan. Bunyi gesekan
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh? Teteh siapa?
4: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Ticus. Hah?

0: Tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Sedulur KB, ayo delo RCTI ing channel 28.
7: Tinggi sekali.
8: Keren banget. Pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
6: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Results and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.

0: enggak? Kirimin dong.
1: Dengarkan Iswara di mana aja.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutar

101 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: 105,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: air.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak untuk terus.
0: Suntung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring. Apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
0: Tijus! Ah, seger.
3: Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makan.

0: Tuan, apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
1: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
0: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
1: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
0: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
1: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
0: Betul sekali.
1: Lain cuman muter satu lagu dari satu musisi di Tuan Muda sejam bareng. Kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
2: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Better kita bikin choco drink baru yuk.
5: Baru? Wih, keren pack barunya.
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
5: Wow.
6: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
4: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
6: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
4: Amazing.
6: Masa nggak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
7: Sip the mood feels good.
6: Choco Drink,
7: my mood booster.
6: Menyala moodku.
4: Dari Wings Food.

0: panjang kayak bantalan kayu rel, warga Semarang akhirnya nyebut roti itu jadi ganjel rel. Suka ngubah-ngubah nama nih warga Semarang, isengnya.
1: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Setia di Kota Semarang. Kira-kira di mana ya?
1: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
2: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
1: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
2: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
3: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
4: Waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
10: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
11: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
12: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
11: Udah sopan, seger lagi.
13: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
12: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
11: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
12: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
11: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
12: Aman, yang penting...

0: Perang Dunia Kedua. Dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgen di Semarang? Tapi apa ya?
1: Langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Wisnu Wiratmaja. 4 orang dalam satu keluarga asal Ambarawa ditemukan meninggal dunia di tenda camping objek wisata Posong, Temanggung, Jawa Tengah. Kasat Reskrim Polres Temanggung AKP Komang Mahendra mengatakan, awalnya satu keluarga tersebut menginap sejak Selasa 26 Mei 2026. Petugas wisata mulai curiga karena korban telah melewati batas waktu check out pada Rabu sore. Saat tenda dibuka, 4 orang yang terdiri dari ayah berinisial MAN, ibu berinisial M, dan dua anaknya AE dan BA ditemukan tidak bernyawa. AKP Komang menambahkan, tidak ada tanda kekerasan dalam tubuh keempat korban. Dugaan sementara mengarah pada keracunan makanan. Seekor kerbau albino langka di Bangladesh yang diberi nama Donald Trump batal disembelih saat Idul Adha usai viral dan jadi sorotan publik. Kerbau seberat 700 kilo itu sebelumnya sudah terjual untuk kurban, namun akhirnya dipindahkan ke kebun binatang nasional di Dhaka setelah pemerintah turun tangan. Popularitas kerbau albino ini melonjak setelah videonya ramai di internet. Banyak warga datang dari berbagai daerah untuk melihat poni pirangnya yang nyentrik yang dinilai mirip dengan gaya rambut Presiden AS Donald Trump. Sebanyak 50 biksu tudong telah tiba di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah setelah menempuh perjalanan spiritual sejauh 666 km dari Bali sejak 9 Mei lalu. Setibanya di kompleks Candi Borobudur, para biksu dari Thailand, Malaysia, Laos, serta 7 biksu asal Indonesia naik ke bangunan candi untuk berdoa dan melakukan pradaksina atau mengelilingi candi searah jarum jam. Selain bentuk perjalanan spiritual, ritual jalan kaki ini juga menjadi bagian dari Indonesia Walk for Peace 2026 untuk menyambut Hari Raya Waisak. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Tahu nggak, alien itu beneran ada tahu?
2: Ya ilah, yang beneran ada mah dinosaurus.
1: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
2: Ayah aku juga kenal sama alien.
1: Ayah aku presiden.
2: Ayah aku bisa terbang. Ah, nggak asik lu. Nggak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga.

0: tatehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
2: Makasih.

pohon asem yang jadi asal usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asem di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asemnya. Selain pohon asem, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Kira-kira kenapa ya banyak jalan di Semarang pakai nama buah-buahan?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Prisma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
1: Kamu hamil?
2: Sudah 3 bulan, Mas.
0: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Itu memang tak adil.
0: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendong.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
0: Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isa Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
2: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
0: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @badutgendong dan @makmaon.

0: itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
1: Power King Push!
2: Ayo dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
4: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
4: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
4: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sit the mood, feels good. Choco Drink,
5: my mood booster.
4: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

101 FM.

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Daerah Semarang yang paling bersih yang pernah gue kunjungin. Oh ya ini Pak, perumahan BSB.
2: Itu tuh jadi, klaster, mereka sudah punya standar kebersihannya sendiri.
1: Kampung Pak, bersih.
2: Iya, kenapa kita nggak bikin tematik kampung bersih aja biar Semarang bersih terus kan?
1: Iya.
2: Kayak kalau di tempat gue nih di belakang, itu ada tuh sampah plastik disediain. Nanti kalau misalnya udah kumpul, dijual
1: sampahnya itu.
2: Oh iya, yang sampah itu plastiknya. Ya,
1: yang khusus ada bak buat bank sampah.
2: Iya.
1: Itu. Sampah gue di rumah banyak. Gue bisa deposito nggak sih?
2: Gue malah pengennya jadi ini, nasabah prioritas.
3: Nomor antrian 83 menuju teller A.
1: Halo, permisi Bapak. Ini saya mau
2: ya?
1: Apa namanya, nabung.
2: Oh iya, oke. Ini saya coba hitung dulu ya Pak ya.
1: Ya, ya.
2: Kan masuknya ke crusher. Bukan dihitung dulu ya, masuknya ke crusher. Dihitung, dikeluarin jadi yang jadi serpihan. Bunyi gesekan
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, ticus. Huh?

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya.

0: yang berbeda, sahabat suara. Stasiun Tawang punya fungsi buat mengangkut penumpang kelas elit dan barang. Sedangkan, stasiun Poncol lebih banyak melayani tram dan kereta kelas ekonomi. Perbedaan itu akhirnya kebawa sampai sekarang dalam pembagian kelas kereta api. Jadi, kalau kamu punya teman naik kereta lewat stasiun Tawang, jadiin besti, bisa tuh buat pinjem duit.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Wisnu Wiratmaja. 4 orang dalam satu keluarga asal Ambarawa ditemukan meninggal dunia di tenda camping objek wisata Posong, Temanggung, Jawa Tengah. Kasat Reskrim Polres Temanggung AKP Komang Mahendra mengatakan, awalnya satu keluarga tersebut menginap sejak Selasa 26 Mei 2026. Petugas wisata mulai curiga karena korban telah melewati batas waktu check out pada Rabu sore. Saat tenda dibuka, 4 orang yang terdiri dari ayah berinisial MAN, ibu berinisial inisial M, dan dua anaknya, AE dan BA, ditemukan tidak bernyawa. AKP Komang menambahkan, tidak ada tanda kekerasan dalam tubuh keempat korban. Dugaan sementara mengarah pada keracunan makanan. Seekor kerbau albino langka di Bangladesh yang diberi nama Donald Trump batal disembelih saat Idul Adha usai viral dan jadi sorotan publik. Kerbau seberat 700 kilo itu sebelumnya sudah terjual untuk kurban, namun akhirnya dipindahkan ke kebun binatang nasional di Dhaka setelah pemerintah turun tangan. Popularitas kerbau albino ini melonjak setelah videonya ramai di internet. Banyak warga datang dari berbagai daerah untuk melihat poni pirangnya yang nyentrik yang dinilai mirip dengan gaya rambut Presiden AS Donald Trump. Sebanyak 50 biksu tudong telah tiba di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah setelah menempuh perjalanan spiritual sejauh 666 km dari Bali sejak 9 Mei lalu. Setibanya di kompleks Candi Borobudur, para biksu dari Thailand, Malaysia, Laos, serta 7 biksu asal Indonesia naik ke bangunan candi untuk berdoa dan melakukan pradaksina atau mengelilingi candi searah jarum jam. Selain bentuk perjalanan spiritual, ritual jalan kaki ini juga menjadi bagian dari Indonesia Walk for Peace 2026 untuk menyambut Hari Raya Waisak. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Power Geng Push.
0: Ya dong, ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
4: Padahal dikit lagi winner.
0: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
4: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
4: Mau.
5: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
5: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
0: Amazing.
5: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood, feels good. Choco Drink my mood booster. Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.
6: Sedulur KB, ayo delo RCTI ing channel 28.
7: Indonesian Idol.
8: Skillmu tinggi sekali.
9: Keren banget, pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
6: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Results and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
10: Stadion di Semarang yang namanya diambil dari sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah. Semangat terus buat atlet-atlet Jawa Tengah.

RRI Suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: raksasa dari Afrika. Dulunya gedung ini adalah tempat pertunjukan paling elit di Semarang. Kalau saya sih taunya gedung Marabunta tuh yang jam 2 pagi masih rame.
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

FM.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
1: Iswara. Memutarkan musik yang

0: Asia di Kota Semarang. Kira-kira di mana ya?
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Gue kan kemarin sepedaan turun ke Simpang 5, Pak.
3: Sepedaan dari atas.
2: Dari rumah, dari rumah ke Simpang 5.
3: Nontonin bocil-bocil BMX balapan.
2: Put.
3: Oh, push bike.
2: Kok push?
3: Push bike atau BMX?
2: BMX.
3: Oh iya, lo saya put.
2: Kalau push bike kan bunyinya dak.
3: Pake pantofel lo, man. Hari minggunya gue belajar diving.
2: Mana tuh? Seru nggak tuh? MHSB.
3: Seru sih, cuman dari jam 7:30 sampai jam 12-an baru keluar dari air. Baru keluar dari air, Pak.
2: Gue pikir naik turun, Pak. Ini nggak bener-bener di dalam kolam. Gue dari 7:30 sampai 11:30 baru turun dari sadel. Orang kok udah pada tua nyiksa diri aja. Bukannya istirahat.
3: Gue jam 10 itu kayak, ini kita kapan istirahat?
2: Gue capek di dalam air.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
2: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
8: Bunker rahasia di kota Semarang letaknya ada di bawah gedung kantor gubernur. Bunker ini dibangun buat antisipasi serangan udara waktu Perang Dunia Kedua. Dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgent di Semarang? Tapi apa ya?
9: Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia. Warga.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, ticus. Hah?

0: kuenya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Gina Joyo. Tim Olimpiade Biologi Indonesia sukses meraih 2 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu dalam ajang Open International Biology Olympiad OIBO 2026 di Rusia. Prestasi ini diraih setelah bersaing dengan sekitar 100 peserta dari 18 negara dalam ujian teori dan praktikum biologi tingkat lanjut. Indonesia juga berhasil meraih emas untuk kategori beregu lewat proyek identifikasi keragaman zooplankton di pesisir Laut Hitam. Transmarang resmi menambahkan rute baru di sekitar kawasan Marina, yakni koridor PRPP sampai kampus BINUS POJ City. Rute yang juga melewati Awan Costa dan Mall 23 ini sudah mulai beroperasi sejak Sabtu 23 Mei minggu lalu. Perbedaan waktu operasional terbagi dalam 2 sesi, yakni layanan siang jam 7.30 pagi sampai dengan 6 sore melayani hanya sampai halte PRPP, dan layanan malam jam 6 sampai dengan jam 10 malam melayani hingga ke halte Cakrawala, Jalan Jenderal Sudirman. Perusahaan media internasional Forbes baru saja merilis daftar Forbes 30 Under 30 Asia 2026 yang menyoroti talenta muda berusia di bawah 30 tahun dari berbagai sektor di Asia. Dari sekitar 4.000 kandidat yang dikurasi oleh tim Forbes bersama panel juri, sejumlah anak muda Indonesia berhasil masuk dalam daftar bergengsi tahun ini. Beberapa di antaranya ada vokal grup Nona, penyanyi Tiara Andini, konten kreator Medi Renaldi, hingga seniman Erika Ricardo. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM Isuara, Suara Warga Indonesia.